0: na sherehe nyingine mbalimbali, ni siku ya ndoa, ni siku ya anniversary. Yoyote ile namna gani msikizaji anapaswa kujiandaa ili aepuke vitu mbalimbali?
1: Normalement les

Rumanya rumanya bene wiho bazigirwa tucilange kuri eindu alagaheza mpuye ebola rumanya rwangarebwa ne myanzi yarenge ineyi mbuhali obufumu rwanga kolesa rwenene omuguchibu bagakubwira kali omuntu angahoma kwehinahira ananafuma omanye omanye oremerga bubeshubu ntaye okolesa gye ebyasi nisi ehi agandi mafumu mpu achiwuka abalwazire eyo ndwala nabagezire hofi nabo boshi okubitaro bahunyirwe okujya babonane nabanganga cyahari gukibuka bonene nanga rumanye rumanye nakandi rumanye eriola riri hano ruhabirwe na radio maendeleo kurenga.